Mekup khuding, pungza khuding, malem ima bo achangba, momon minok nokpa, saktam amu oina, unanaba, taibang miyoba ekoina, punna, hot naminasi. Mahusagi saktam bo, kaidanaba, hot naminasi. Wapa masigaloinana, huidrom nobogi konzelda, akendra ten subana sairingba, matamisha imamu kudol tamzari, miampunat taminasi.

tamba ngamdaba miyoi begi mapok ni ngasi seni pauzen de hayeng seni pauk tak de miyoi begi mapok kana su amar net de pom nama kauk thok tuna hingmin na kisi taibang phambak asida matam khara dang de poksel khoijin tinana wapa masiga loinana arke nande sori khonjel da niranjan usamna sairing ba matami shei ma khudol tamjari mayam puna tamina se.

0: ikaiba mahak leirambagi nuja oibima su lochabani lona yinjabani masida malem nganbagi dikari mot lei thambi
1: achumba maknilang lenton nuja oibigi mapok tapok lobana ikaiba haibasina leiting ohilibani
0: kudo tamjari
1: surma chanugi naitom khonjelda biso chanambamna sairangba amadi binoranjan oinamna sairengba isei mathangi nu

Tayan jam ongbi anendi debi degi not ke kudol ama tabire. Akashvani Imphal, haujik pungpha masida putuna lakchari, wangkhem thachamanvi debi ki naitom khonjelda, matami sai ahumkhak matang matang oina. Kudol gi ahanbada tabirasi, sarat salam gi mayekta matami sai ama, asuk nungshiba nangonda.

Matang dah kudol tamzari. Hang hang firm sida. Pusparanya madi amarjit anigya pun bakonzel da. Pepe la shang temna sayang ba. Rahul blue na sayang bisai. Isha yesi bukoi da biduna. Kan birakli bana. Porompat suthek tagi. NG Ranbir. Amadi thobal tagi. Baby mangang. Adongi say kudol tamzari.